Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Halo Sobat Money, selamat siang buat semua. Selamat hari Minggu ya. Semoga hari ini damai bagi kita. Lewat apa yang Anda simak ya melalui Corong RRPG Go di pagi hingga jam siang hari ini mendengar. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Kami akan bergabung bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Langgur. Selamat mengikuti.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi. Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam

di deposito dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

Ulos bukan sekedar kain yang menutupi bahu. Ia adalah balutan doa dan kasih sayang yang memberikan kehangatan saat badai hidup menerjang. Memakainya berarti membawa restu leluhur kemanapun kaki melangkah. Seorang Batak memakai sorot tali, ikat kepala, melambangkan pikiran yang terikat pada kehormatan dan harga diri. Biarlah kepalamu tegak bukan karena kesombongan, akan tetapi beratnya martabat yang kau jaga. Maka baju adat Batak mengingatkan pada Dalihana Tolu, sebagaimana kain yang saling mengunci, begitulah kita harus saling menghormati, membujuk dengan kasih, dan berhati-hati dalam bersikap.

0: Ted! Oh, Ted! Talangi, Ted!
1: Kaye!
0: Talangi! Kita darat ini, Lakman!
1: Jem!
0: Talangi, Min!
1: Kai!
0: Manjer-anjer, agak pelagi kita ini.
1: Lahu nalak kru! Lahu nalak kru!
0: Kami semegang surang, sebeda kakak di ucok ini.
1: Gelar nanti kita nanggur jamu. Tapi nikahan aku di sisa ada. Mungkai kita nanggur jamu dah. Berjamu kita di duka sangi.
0: Oya, panggilan ayah.
1: Astandai.
0: Panggilan ayah ini.
1: Tandai, harus.
0: Taman akan ku tau.
1: Taman akan di sisa ada toa.
0: Tawami.
1: Lahun kemulia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur, rangkaian lagu-lagu pilihan daerah. Sudah kami hadirkan temani Anda di sana. Berharap mengurangi rasa rindu, rasa kangen Anda terhadap orang-orang terdekat Anda di sana sambil menikmati hari libur di saat ini. Pendengar, kami masih punya dua lagu untuk Anda di kesempatan siang ini jelang pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.

Tanimbar, kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berum. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Pendengar sajian lagu-lagu daerah kami cukupkan untuk Anda di saat ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun, 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘했고 마지막까지 집중력 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemainnya sangat baik, tidak berfokus sampai akhir.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Burzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pucuk dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan

Mulu 4 menit mendengar kini, tinggalkan jam 1 siang ini. Makan siang makin panas. Iya. Bukan pikiran Anda ya, tapi cuaca. Ya, semoga juga Anda tidak lalu terbawa cuaca lalu pikiran Anda juga ikut panas ya. Iya, mari kita dinginkan pikiran kita dengan lagu-lagu berirama dando. Cie. Iya, kami buka line telepon pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung langsung bersama Ellen di nomor WhatsApp 0812 0812 4047 4042. Itu nomornya Kak Ellen ya. Iya, boleh langsung Anda menghubungi 0812 4047 4042. Bagi yang mau salam-salam atau request lagu berirama dandut di siang ini.

Harry Rahawarin. Iya, Bung Harry Rahawarin yang punya Perumnas Pantai. Selamat siang Bung Harry bersama istri juga Usi Ebi dan anak-anak. Ada bapak mantu, Mama Ot bersama suami, ada cucu-cucu juga semuanya di sana ya. Iya, lagu-lagu berirama dandut pendengar Ellen hadirkan untuk Anda sambil menunggu Bapak Ibu Anda pendengar yang ingin berbagi cerita bersama kami Pro 1 RRI Langkur di siang ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan lain telepon kembali kami buka untuk Anda. Bagi yang ingin salam-salam juga boleh, silakan di 0812-4047-4042. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang ini untuk Pro Dandut, nanti kami temani Anda hingga di jam 2 kebersamaan kita. Hanya 30 menit ya kebersamaan kita di Pro Dandut. Dan setelah itu nanti akan kita merangkai kebersamaan di musik pelepas lelah untuk siang ini.

Lagu-lagu pilihan Barirama Dangdut pendengar kami sudahi untuk Anda di saat ini, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia monitor kami di FM 103,6 MHz. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati istirahat Anda. Selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salam.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: RRI Langgur.
1: Jam 2 lebih 38 menit pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Beberapa lagu pilihan pop Indonesia sudah kami hadirkan temani santai siang Anda di sana bersama dengan keluarga. Dan pendengar, masih bersama di musik pelepas lelah, kami juga masih tunggu Anda yang ingin bergabung di 0812-4047-4042. Bagi Anda pendengar yang ingin salam-salam atau Anda yang mau request lagu juga boleh di kesempatan siang ini. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di sana terkait dengan tim Indonesia resmi disambut tuan rumah Jepang di Asian Games 2026. Nah, pendengar, tim Indonesia resmi mendapat sambutan dalam tim welcome ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Nah, pendengar, penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area, Athletes Plaza Garden Pier Nagoya Port. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cendramata. Nah, pendengar, rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Nah, salah satu agenda dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk Persatuan Asia atau Asia United Tree Planting, di mana kegiatan itu membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, serta komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Bagi tetua, seremoni penyambutan menjadi momentum penting bagi tim Indonesia setelah menjalani rangkaian persiapan panjang yang menyebut kontingen tidak hanya datang untuk bertanding tetapi juga membawa nama Indonesia. Itulah pendengar, satu informasi dari dunia olahraga terkait dengan tim Indonesia resmi disambut tuan rumah Jepang di Asian Games 2026.
0: RRI Langgur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Wih, luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Langgur Bro 1 menemani Anda pendengar jam 3 lebih 36 menit. Itu tadi beberapa lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda di Kota Tua Langgur dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz, tak pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan pengembangan pelabuhan elat di Kabupaten Maluku Tenggara. Terus didorong pemerintah daerah bersama pihak terkait agar dapat segera direalisasikan. Nah, Kepala UPP Tual Hamdi Abdu mengatakan bahwa dukungan Bupati Maluku Tenggara dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara turut mendorong percepatan pembangunan pelabuhan tersebut. Nah, Abdu pada Hari Perhubungan Nasional menjelaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembahasan dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana pengembangan

0: dengan Pelabuhan Elat. Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan dan pengembangan pelabuhan dapat segera masuk tahap pelaksanaan. Menurutnya, hingga tahun ini pembahasan pendahuluan terkait dokumen detail engineering design atau DED Pelabuhan Elat telah dilakukan, namun masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hamdi Abduh menargetkan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Elat dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027 atau paling lambat 2028 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia menyebut percepatan pembangunan Pelabuhan Elat menjadi salah satu pekerjaan yang akan terus didorong selama dirinya masih bertugas di UPP Tual. Dalam peringkat satu informasi untuk Anda di kesempatan siang ini, dan masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu pilihan dari tanah air kami cukupkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami hadir temani Anda, adik-adik Sonda School, sekolah minggu yang ada di Kota Tua Langgaran sekitarnya, yang ada di Dobo, yang ada di Somlaki, Maluku Tenggara Barat. Selamat sore, shalom, semoga kabar baik di hari ini. Selamat beristirahat juga, selamat bersantai. Dan selanjutnya ada lagu-lagu rohani, temani adik-adik di sana, juga para orang tua yang selalu mendampingi adik-adik bermain, belajar, dan lain sebagainya. Nah, pendengar, lagu-lagu pilihan rohani kami hadirkan untuk Anda satu jam kebersamaan kita hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Awali kebersamaan kita dengan Sempurna Kasihmu punya Sari dan Rencana Tuhan punya Alfa Omega.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan informasi.
1: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Sepekan Info edisi minggu ini. Bersama saya, Mei Maturwongs, inilah Sepekan Info selengkapnya.

0: Kita mulai dari berita pertama. Pejabat Kepala Desa Kaimear Abu Harsi Sermaf menyampaikan kondisi masyarakat di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan air bersih akibat musim kemarau. Selain berdampak pada ketersediaan air, kemarau juga mempengaruhi aktivitas pertanian masyarakat karena kondisi tanah dan tanaman yang kurang subur. Abu Harsi kepada RRI mengatakan, pada musim kemarau sebagian besar masyarakat Kaimear menggantungkan usaha pada sektor pertanian. Namun kondisi kemarau membuat hasil pertanian tidak optimal sehingga masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Musim kemarau kan pada umumnya ketemu masyarakat kan pertanian, tetapi tanahnya kan sama tanaman-tanaman semua kurang subur semua. Jadi kami juga berharap supaya ketika mungkin ada bantuan lain seperti beras, yang bisa terpakai, terkonsumsi oleh masyarakat Kaimear. Iya, kalau kami mandi mencuci itu kan memang ada sumur, tetapi kan musim ini kan dia kering. Yang kami berharap dan membutuhkan sekarang yang penting buat terpakai untuk

0: Makan minum aja dulu tuh, kan kami dari kecil kan sudah biasa dengan termandi dengan di air laut.
1: Ia menjelaskan sejumlah sumur yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan mencuci kini mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumber air yang masih tersedia, terutama untuk kebutuhan makan dan minum. Abu Harsi berharap dukungan terhadap masyarakat KMR dapat terus diberikan selama musim kemarau berlangsung, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air konsumsi. Menurutnya, bantuan tersebut penting untuk membantu masyarakat bertahan menghadapi kondisi kekeringan hingga ketersediaan air kembali normal. Souvenir yang disediakan Dapur Tanimbar dapat dijangkau masyarakat luas.
2: Promosi kain tenun Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan Dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola Dapur Tanimbar Ervin Kalita dan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi, namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih jadi bahan mentah yang bisa dibawa pulang. Modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas, dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat di launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
3: Sudah ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
2: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama Dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Dari Sawang Laki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ramlarin melaporkan.
1: Penjualan bahan bakar minyak di atas harga eceran tertinggi sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual menyikapi kebutuhan bahan bakar minyak yang menjadi andil pemicu inflasi selain beras dan komoditi hortikultura. Selain itu, BBM jenis Pertamax dan minyak tanah yang sengaja diperjualbelikan di atas harga eceran tertinggi, padahal telah ditegaskan pemerintah pusat hingga daerah agar penjualan BBM sesuai standar dan tidak menjual di atas head. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual dan stakeholder terkait dalam menangani kasus dimaksud.
4: Ada regulasi pusat maupun pemerintah daerah Kota Tual yang melarang penjualan BBM di atas harga head, tidak dijual pada pelaku usaha yang legal. Apalagi di situasi El Nino seperti ini, kekeringan, perlu kita himbau kepada masyarakat hati-hati menimbun BBM di rumah-rumah. Yang jual minyak tanah, yang jual bensin, itu sangat hati-hati karena titik-titik api itu, apalagi saya lihat aktivitas masyarakat kita menimbang di bawah terik matahari. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian ada percikan api orang yang merokok.
1: Darnawati Amir menilai Pemkot Tual melalui tim pengendalian inflasi intens untuk menyikapi hal ini, meminimalisir dampak buruk akibat indikasi penimbunan dan resiko penjualan BBM di luar prosedur yang mengancam keselamatan, maka Pemkot Tual akan terus bersinergi mencari solusi terbaik guna mengatasi keluhan masyarakat serta langkah strategi menekan laju inflasi yang dilakukan oleh Pemkot Tual seiring arahan Kementerian Dalam Negeri. Saudara, Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional di 17 September 2026.
5: Menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026, Kepala Bagian Tata Usaha Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual, Hamsa Yadi Hanubun, menyampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan pihaknya. Peringatan Harhubnas yang jatuh pada 17 September 2026 tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama seluruh unsur lingkungan di Kementerian Perhubungan. Saat ditemui pada Rabu siang, Hanubun mengatakan pelaksanaan peringatan Harhubnas tahun ini dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat dengan mengedepankan efisiensi. Meski demikian, sejumlah kegiatan tetap dipersiapkan, diantaranya sosialisasi keselamatan pelayaran pembagian jaket keselamatan serta persiapan upacara yang akan digelar pada 17 September 2026 esok.
6: Kami sekali ini sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa penyelenggaraan hari perhubungan ini dibuat seefektif mungkin, seefisien mungkin ya, efisien. Tetapi ada beberapa program yang memang harus dilaksanakan. Kami lebih cenderung ke sosialisasi keselamatan pelayaran sebelum dilaksanakannya upacara pada hari H. Kemarin kami telah melaksanakan sosialisasi pelayaran, lalu pembagian life jacket ke kapal-kapal yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, lalu persiapan untuk kesiapan hari upacara pada tanggal 17 September ya.
5: Hanuwun menambahkan pihaknya juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangkaian peringatan Harhubnas. Keterlibatan tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga peringatan Harhubnas tidak hanya bersifat seremonial.
6: Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyentuh langsung dengan masyarakat. Nah, kami ada beberapa UKM yang nanti kami libatkan juga untuk pemberdayaan mereka di hari Harhubnas ini. Itu saja yang memang kami siapkan untuk pelaksanaan ini, dan kegiatan Harhubnas ini melibatkan unsur dari laut, udara, dan ya kami sebenarnya di sini kami ingin menunjukkan bahwa sinergitas ya, bahwa di lingkup Kementerian Perhubungan dalam ini perhubungan ini tetap ada. Makanya dalam penyelenggaraan perhubungan dalam hal hari perhubungan ini kan bukan saja unsur laut saja. Kami dari sini ada darat dan udara, bandar udara kami libatkan, bahwa menunjukkan bahwa insya Allah kami ini instansi vertikal yang ditempatkan di daerah ini punya tanggung jawab moral dalam hal bagaimana menjamin itu transportasi harus ada, bagaimana memastikan sisi penerbangan itu bisa mengakomodir kebutuhan daripada dua wilayah administrasi ini. Maka kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya tujuan aja menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah pusat dalam ini Kementerian Perhubungan masih tetap dan continue untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di dua wilayah ini.
5: Menurut Hanubun, momentum Harhubnas menjadi kesempatan untuk menunjukkan sinergitas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencangkup unsur perhubungan laut, darat, dan udara. Sinergitas tersebut diharapkan terus terjaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pelayanan transportasi bagi masyarakat. Ia menegaskan peran Kementerian Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memastikan aspek administrasi dapat berjalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui peringatan Harhubnas 2026, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa seluruh unsur perhubungan tetap bersinergi dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tribudi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial sosialisasi terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
8: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
7: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
9: Dan nelayan ini pekerjaan yang sangat berisiko. Baru melanjutkan itu rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 JT, 15 PK, 40 PK. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Bayando, bahkan Kekur.
7: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira, melaporkan.
1: Gempa bumi tak bisa diprediksi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat.
10: Pernyataan itu disampaikan staf kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Somlaki, Fadil. Sehubungan banyaknya asumsi publik terkait gempa bumi dan tsunami, terutama kapan terjadinya. Dikatakan gempa bumi tidak diprediksi, bahkan dampak yang bakal ditimbulkan. Gempa yang dipastikan berdampak berkekuatan magnitudo jauh lebih besar yang dapat mengakibatkan tanah longsor, bahkan ambruknya sejumlah rumah yang tak tahan terhadap gempa bumi. Meski tidak dapat diprediksi, namun berbagai fenomena alam seperti terjadinya goyangan harus segera diwaspadai dengan melakukan mitigasi mandiri, dengan menjauhi rumah yang diperkirakan rawan terhadap goyangan, serta mencari tempat-tempat yang jauh lebih aman. Dengan begitu berbagai dampak yang timbul seperti kemungkinan terjadinya korban jiwa dapat diminimalisir.
11: Bahkan sinyal untuk telepon atas sini saja belum tentu ada gitu. Nah, bagaimana jika ingin mengetahui apakah gempa bumi itu berdampak atau tidak dan sebagainya? Itu ketika dia meluot, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas apakah ada gulungan ombak yang terlihat. Ketika terjadi gulungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gelombang laut.
10: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Somlaki menggelar sekolah lapang gempa, terutama di berbagai daerah yang dinilai rawan, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud mengedukasi masyarakat agar mengetahui cara melakukan mitigasi jika bencana gempa bumi terjadi dengan skala besar, dengan melakukan mitigasi dengan tepat, agar terhindar dari berbagai bahaya akibat gempa bumi, bahkan kemungkinan terjadinya tsunami. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri telah mengalami beberapa kali gempa besar dengan dampak sangat serius. Ratusan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan mulai ringan hingga berat, sehingga dibutuhkan sikap waspada lebih ekstra terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan skala besar di waktu-waktu yang akan datang. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata.
12: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Leoboro Semangun siang tadi di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin, sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sail Darwin 2026 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun, di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran, di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
13: Dan oleh karena itu terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur. Nah, tur ini kita akan mengarahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
12: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan maka pelaksanaan Sail Darwin tahun ini bisa melalui dua rute, yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur, Matias Sanyakit, mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
14: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang bekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan, sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
12: Sebagai penguri yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sel Darwin Som lagi, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 3 September 2026. Dari Som lagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernando Lampir terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional.
5: Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 pada Kamis pagi. Harhubnas tahun ini mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju sebagai landasan memperkuat konektivitas nasional. Sektor transportasi terbukti menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, hingga rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kehadiran mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil.
15: Hari Perhubungan Nasional ini kita peringati dalam suasana penuh makna, tapi pikiran kita dan hati kita juga diliputi keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Standar keselamatan harus hidup di lapangan. Cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Hari Perhubungan Nasional 2026, kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah.
5: Oleh karena itu, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur semata. Keberadaan pelabuhan dapat mengubah kehidupan satu pulau, penerbangan, perintis mempersingkat perjalanan berhari-hari menjadi hitungan jam, jalur kereta membuka pusat ekonomi baru, angkutan massal mengembalikan waktu yang hilang di jalan, serta sistem logistik efisien mampu menekan biaya hasil petani dan nelayan. Sementara itu, Kepala UPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tual, Hamdi Abdu, menyoroti maraknya musibah di sektor laut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya menjalankan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar seluruh UPP lebih intensif mengatasi dan menekan tingkat kecelakaan pelayaran.
16: Kita ketahui bersama bahwa memang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini banyak terjadi musibah dari kami sendiri sektor laut, yaitu persoalan kecelakaan dari sisi pelayaran. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah bersama dan atas instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa diminta kepada seluruh PT di semua wilayah untuk lebih intens dalam menyikapi persoalan tentang bagaimana mengatasi tingkat kecelakaan. Itu adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ini artinya bahwa kita menghubungkan antara satu pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar.
5: Hamdi menegaskan bahwa keberhasilan keselamatan pelayaran tidak hanya bertumpu pada KSOP selaku regulator, tetapi juga pihak operator dan pemilik kapal. Sinergitas serta kolaborasi yang kuat antara regulator, operator, dan pengguna jasa sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di laut. Langkah ini sejalan dengan tema Harhubnas untuk menghubungkan antar wilayah dari sentra produksi hingga ke pasar demi mendukung kemajuan daerah. Pada intinya, penguatan sektor transportasi laut ini menjadi fondasi penting dalam menghubungkan seluruh wilayah Indonesia menuju era Indonesia Emas. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Saudara, keputusan Dewan Juri Bintang Radio Mutlak dan Bebas Intervensi untuk menentukan juara dalam audisi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Langgur. Ketua Dewan Juri Bintang Radio LPP RRI Langgur tahun 2026, Presley Talaut, di Gedung Multipurpose membacakan hasil keputusan Dewan Juri terhadap hasil lomba sesuai kualitas dan kemampuan yang dimiliki 10 kontestan dan lebih baik di momen selanjutnya hasil dinyatakan dengan benar. Sejalan rekapan nilai Dewan Juri ke Panitia disertai hasil yang direkap oleh Panitia digabungkan bergabung dengan hasil voting dewan juri dalam kondisi rahasia. Dari nilai voting baik namun nilai dewan jurinya rendah ataupun sebaliknya.
17: Juara 2 kategori putra dengan jumlah nilai 92,5 atas nama Esebius Farel Naharayaan. Kategori putri dengan jumlah nilai dewan juri 91,3, skor voting 79,34 dan skor akhir Niken Sarchi Reitwila. Juara 1 putri dengan kategori nilai dewan juri 96,2, skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama saudari Giovanni Amanda Renwarin.
1: Presti Talau juga membacakan surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio 2026 LPP RRI Langgur sekaligus mengumumkan juara harapan 2 yang diraih Kristiona Tabita Lera. Untuk kategori putra diraih Adam Sakrau Songobun, sementara juara harapan 1 kategori putra atas nama Andre Justin Ingratubun dan kategori putri Verena Tania Tafatubun. Juara ketiga kategori putri diraih Sianet Neti Katabalubun dan putra diperoleh Sunarki Kristo Hokum. Juara 2 putra diraih Esebius Farel Narahayaan, kategori putri Niken Sarsi Raitilua. Juara 1 kategori putri dengan nilai dewan juri 96,2 dengan skor voting 100, skor akhir 97,32 atas nama Giovanni Amanda Renwarin, sementara juara pertama pria diraih oleh Abu Bakar Bugis. Potensi perikanan Maluku masih terbuka lebar untuk pasar ekspor, namun sebagian hasil perikanan masih dikirim ke Jakarta dan Surabaya sebelum diteruskan ke luar negeri. Kondisi ini membuat pencatatan ekspor dan nilai tambah komoditas perikanan lebih banyak tercatat di luar Maluku. Kepala Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyebutkan, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong ekspor langsung dari Maluku. Hal itu disampaikan dalam forum konsultasi publik di Aula KPPN Tual. Menurutnya, penguatan sistem logistik dibutuhkan agar hasil perikanan dari daerah penghasil bisa lebih cepat terhubung dengan luar negeri. Data Bea Cukai Tual menunjukkan pelaku usaha perikanan tersebar di sejumlah wilayah. Kepulauan Aru memiliki sebaran sekitar 21 hingga 38,2%, Kepulauan Tanimbar 17 hingga 30,9%, Kota Tual 10 hingga 18,2%, Maluku Tenggara 5 hingga 9,1%, serta Maluku Barat Daya 2 hingga 3,6%. Ekspor ikan kerapu hidup ke Hong Kong juga telah berjalan melalui CV Young Fisher dan CV Indo Marine Fish pada periode Januari hingga Juli 2026. Wahyu mengungkapkan rantai distribusi yang panjang ketika ikan harus melalui Jakarta atau Surabaya dapat menambah biaya logistik. Komoditas perikanan yang membutuhkan penanganan cepat juga menghadapi risiko penurunan kualitas jika proses distribusi terlalu lama. Karena itu, Bea Cukai Tual mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat konektivitas serta sistem logistik. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang ekspor langsung sehingga potensi perikanan daerah dapat memberikan nilai tambah dan tercatat sebagai ekspor dari wilayah Maluku. Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memastikan data kepengurusan partai politik dalam SIPOL tetap akurat dan terbaru melalui supervisi ke Sekretariat Partai Politik sebagai bagian dari upaya KPU memperkuat tertib administrasi kepartaian termasuk memastikan pemutakhiran data pengurus dan dokumen partai sesuai kondisi aktual.
18: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan supervisi ke Sekretariat DPD 2 Partai Golkar baru-baru ini untuk memastikan data partai politik dan dalam sistem informasi partai politik SIPOL sesuai dengan kondisi aktual. Ketua KPU Kepulauan Aru Alati Mangar mengatakan hasil pemantauan tidak menemukan persoalan krusial terkait susunan kepengurusan dan SK Partai Golkar. Namun Golkar mencatat belum melakukan pemutakhiran data selama 2 semester, yakni semester 2025 dan semester pertama 2026.
19: KPU pada kesempatan hari ini untuk Partai Golkar itu kami ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan hasil pantauan kami pada SIPOL itu mengenai susunan pengurus dan SK pengurusan itu sejauh ini pantauan kami terhadap SIPOL dari Partai Golkar itu sesuai dengan apa ya ada di Polri. Namun hasil pantauan kami juga Golkar ini tidak melakukan pemutakhiran pada 2 semester terakhir.
18: KPU juga mengingatkan adanya nama pengurus yang masih tercantum dalam kepengurusan partai. Meski berdasarkan temuan Bawaslu telah berstatus ASN atau P3K, Partai Golkar diminta segera menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar, Kepulauan Aruh Lufika Tunggal menyambut baik supervisi tersebut dan mengakui pihaknya belum melaporkan pemutakhiran data. Ia memastikan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
20: Kita punya persediaan untuk memusdar. Ini materi-materi semua separuh dalam untuk sudah standby sih, bahkan ketemu pernah tancap bendera di itu. Tapi karena ada persoalan lain-lain, itu akhirnya ditunda semua 5. Sekarang sisa 5 kabupaten kota yang belum melaksanakan musdar, termasuk ketua di akhir ini. Di triwulan ini ketemu belum bisa pergi melaporkan, masih tetap dengan data. Data yang lama saja itu, jadi tidak wamaku kan ketontar mau pergi, tapi memang kondisi seperti begitu sudah.
18: KPU menyebut supervisi dilakukan terhadap 17 partai politik di Kepulauan Aru sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tertib administrasi kepartaian. Dari Domo Kepulauan Aru, Bosco Koriset melaporkan.
1: Bencana hidrometeorologi salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca.
21: Bencana hidrometeorologi ini sebagai salah satu fenomena bencana alam atau proses yang rusak yang biasanya terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Hal ini terjadi karena dipicu curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban. Hal itu disampaikan salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayiri Saum Laki Nia Fadila sehubungan minimnya perhatian masyarakat terhadap cuaca yang kerap menimbulkan bahaya bencana alam. Bencana hidrometeorologi ini mencakup banjir akibat curah hujan yang tinggi dan tidak mampu diserap tanah, air, aliran sungai maupun saluran air. Tanah longsor, pergerakan tanah akibat dataran tinggi yang terus diguyur hujan, kekeringan akibat kemarau panjang pada musim tertentu, angin kencang akibat adanya awan cumulonimbus termasuk di dalamnya puting beliung dan badai, gelombang tinggi yang berbahaya sepanjang pesisir pantai termasuk banjir rob atau banjir pesisir.
22: Salah satu yang mempengaruhi cuaca yang ada di bumi kita ini adalah awan cumulonimbus. Nah, apabila awan cumulonimbus ini tumbuh besar lagi, maka yang terjadi di kota itu akan terjadi angin kencang, gelombang yang sangat tinggi, banjir yang menyambar-nyambar, baru hujan lebat dan jalan pantai yang kabur.
21: Sebagaimana diketahui, bencana-bencana ini terjadi akibat pengaruh adanya cuaca ekstrim yang meliputi suhu, angin dan curah hujan di luar batas normal atau tidak seperti biasanya, perubahan iklim yang mencakup peningkatan suhu global yang mengubah pola musim, kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi atau penggundulan hutan dan alih fungsi lahan. Karena itu masyarakat diminta tetap mengetahui cuaca melalui berbagai media sosial sehingga lebih waspada sebelum melakukan aktivitasnya. Dengan begitu, masyarakat tetap terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat fenomena dan berikut penyebabnya. Dari Saum Laki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Dan saudara, demikian sebagian info edisi minggu ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mei Maturbongs pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: Sekian. Sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi di mana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti Sepekan Info bersama Pro1 RRI Langgur, dan informasi yang telah Anda simak dapat memperbarui informasi Anda malam ini. Saya Ota Layan, ada rekan Lela Selututri yang punya meja putar. Pendengar, di saat ini kami Pro1 RRI Somblaki kembali menghadirkan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

que su marido.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiaran Daud Talayan, operator studio Neles Lutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia.

kasihmu sungguhlah mempesona diriku.

0: RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Iya, kita kembali bersama di Halo RRI Pendengar. Anda bisa menyampaikan keluhan atau informasi-informasi penting yang bisa Anda sampaikan. Ya, terkait mungkin pelayanan pemerintah daerah, baik itu Kota Tua, Maluku Tenggara ataupun Kepulauan Aru maupun pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, Anda bisa menyampaikan informasi atau keluhan itu mereka, dan kami akan sampaikan kepada pihak terkait atau instansi terkait dengan informasi-informasi atau keluhan dari Anda. Pendengar, baik, semangat untuk para pekerja atau buruh yang selalu memberikan kontribusi tenaga, pikiran terhadap pembangunan daerah. Pendengar, tanpa buruh dan pekerja, semua tidak akan berjalan secara maksimal. Ya, seperti yang disampaikan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Tua dan Maluku Tenggara, Lada Isa Jaban, menyikapi kondisi saat ini, di mana pihaknya terus melalui komunikasi bersama pemerintah Kota Tua dan Maluku Tenggara, termasuk lembaga eksekutif, untuk menyatukan persepsi, mengangkut kepentingan buruh. Sebab stabilitas pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran buruh dan pekerja di Kepulauan Kepulengar. Nah, menyikapi hal tersebut, saudara, mungkin para pekerja atau para buruh, semua kita buruh ya, cuma beda tempat saja. Anda boleh sampaikan keluh kesah Anda melalui corong kami di Halo RRI pagi ini. Mungkin Anda merasa ada yang merasa tidak puas terkait mungkin upah atau hak-hak yang harus diperoleh oleh para pekerja atau buruh yang ada di Kepulauan K, seperti apa maunya. Baik, saudara pendengar, Anda bisa sampaikan di 0813-5495-875, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang boleh Anda sampaikan. Pendengar, kami masih terus menanti partisipasi Anda di saat ini. Anda boleh bergabung sekali lagi di line telepon kami di 0813-5495-875. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggan-pelanggan yang mengeluh terkait pelayanan PDAM Maluku Tenggara ya, dengan terpenuhinya infrastruktur dan SDM yang ada di PDAM Maluku Tenggara, memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan pelayanan-pelayanan yang maksimal. Ya, oleh karena itu pendengar, mungkin kalaupun yang seperti yang disampaikan oleh Direktur PDAM Maluku Tenggara, bahwa kinerja pegawai di PDAM Maluku Tenggara memiliki nilai terbaik setelah dilalui audit pihak yang berkompeten. Ya, terhadap kinerja pegawai PDAM Maluku Tenggara yang sesuai standar operasional, membutuhkan jumlah pegawai sesuai jumlah pelanggan. Nah, ini menjadi harapan kita bersama ya, dengan terpenuhinya pelayanan yang maksimal yang dirasakan langsung oleh pelanggan PDAM Maluku Tenggara. Ya, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah, kolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelanggan, sehingga pada akhirnya juga tidak menuai keluhan dari pelanggan. Ya, pendengar, banyak informasi-informasi yang harus Anda sampaikan, tidak perlu ditahan-tahan ya, untuk kepada saudara semuanya, sampaikan apa yang menjadi hak Anda. Atau mungkin demi ya keberlangsungan hidup orang banyak, demi hajat hidup orang banyak, ya mungkin mewakili-mewakili yang lain yang mungkin ragu atau takut bahkan. Ya tidak perlu takut sebenarnya, kalau memang informasi itu akurat dan bermanfaat untuk warga masyarakat umum, tidak perlu takut. Memang pemerintah sadari tidak semua hal-hal yang bisa dijangkau oleh pemerintah daerah sampai ke pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu masyarakat menjadi sentra informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sana, dan itu harus disampaikan, tidak perlu diragukan. Bahkan pemerintah itu sendiri memberikan apresiasi terhadap perwakilan rakyat atau masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat sana. Apabila informasi-informasi yang dianggap krusial yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah yang selama ini mungkin kurang dijangkau, kurang dideteksi oleh pemerintah, mungkin terkait masalah bantuan sosial, dana bantuan sosial dan lain sebagainya, pendengar, Anda bisa berhak untuk menyampaikan. Mungkin tetangga kerabat Anda juga bungkam dan juga malu hati ya, seperti kata kita sehari-hari, malu hati untuk menyampaikan. Nah, Anda selaku warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk menyampaikan aspirasi rakyat setempat, Anda bisa langsung bersama kami di saat ini, pendengar, melalui acara spesial kita di Halo RRI di hari ini, pendengar. Nah, pendengar, terkait pelabuhan elat di Kabupaten Maluku Tenggara, terus didorong pemerintah daerah bersama pihak terkait agar dapat segera direalisasikan. Ini juga sebelumnya menjadi keluhan warga masyarakat tentang akses masyarakat yang ada di elat sana dengan adanya pelabuhan yang sudah maksimal, pelayanan perhubungan laut yang sudah lancar, ini menjadi kebanggaan atau kepuasan masyarakat itu tersendiri yang merasakan manfaatnya. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang ada di kepulauan, di luar kepulauan Ki, bisa Anda bergabung untuk menyampaikan informasi melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Langgur, saudara. Anda boleh berkesempatan pula untuk menyampaikan hal-hal yang penting terkait hal apa saja yang boleh Anda sampaikan, dan insya Allah kami akan meneruskan kepada instansi terkait. Nah, mungkin ya baru-baru ini banyak ya menjadi keluhan warga masyarakat para pembeli yang ada di Kepulauan Ke, baik itu di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sesuai dengan pantauan kami di lapangan, pendengar, banyak yang mengeluh para pedagang, kepada para pedagang yang menjual komoditas-komoditas tertentu jadi atas harga eceran tertinggi atau head. Ini menjadi pemicu daya beli menurun. Nah, pendengar, padahal pemerintah daerah sudah memberikan warning atau peringatan kepada pedagang apabila tidak boleh sembarang mematok harga seenaknya, harus berpatok pada perda atau peraturan daerah atau pemerintah pusat, mendengar, itu harus ditaati ya. Bagi para pedagang juga yang masih melenceng dari aturan, harus dipertimbangkan, ini harus diperhatikan juga untuk saudara-saudara para pedagang yang ada di Kota Langgur maupun Kota Tual di kedua wilayah ini, atau mungkin yang ada di Tanimbar yang masih bisa mendengarkan siaran kami di saat ini menjadi perhatian serius, bukan saja di Kepulauan Ke ya, bahkan aturan ini berlaku di seluruh Nusantara, agar ditaati dan dipatuhi, pendengar, demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kita yang ada di Kepulauan Kei maupun yang ada di Kepulauan Tanimbar, begitu juga yang ada di Kepulauan Aru. Salam sehat, salam manis untuk Anda, peringat tetap selalu semangat menjalankan tugas dan aktivitas Anda, apalagi di awal pekan ini ada gebrakan-gebrakan baru ya, ada inovasi-inovasi baru yang memang harus diaplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab Anda. Jangan sampai ditinggalkan, dilipakan, apalagi disengajakan ya. Boleh mengejar target harus dengan kualitas ya, mengejar kuantitas itu perlu juga, itu wajib ya, harus memenuhi standar atau target, tapi harus dibarengin dengan kualitasnya. Baik saudara pendengar, silakan, kami masih menanti partisipasi Anda di line telepon kami di 0813 5495 875. Masih kami menanti partisipasi Anda peringat dengan informasi-informasi akurat yang boleh Anda sampaikan bersama kami di saat ini di Halo RRI.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia ada

Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Pendengar, Anda masih berkesempatan untuk menyampaikan informasi. Informasi apa saja terkait hal apa saja. Informasi yang bisa dipertanggungjawab, informasi yang akurat dan bermanfaat untuk banyak orang. Pendengar, silakan masuk. Kami buka di line telepon 081354549875. Kami ulangi di 081354958 75. Ya, silakan untuk Anda jangan tahan-tahan apabila ada informasi-informasi. Nah, mereka yang paling vital juga yang dianggap rawan, ya enggak rawan juga sih, kalau dianggap rawan rawan, kalau dianggap biasa biasa, terkait masalah keterlibatan oknum-oknum dalam pengedaran narkoba, narkotika yang terus merajalela di kalangan remaja maupun di kalangan orang tua, di semua lapisan masyarakat, tidak mengenal gender, tidak mengenal usia, tidak mengenal kalangan ini. Anda boleh sampaikan apabila ada hal-hal mencurigakan, bisa disampaikan kepada pihak terkait, kepada BNN Kota Tua, Maluku Tenggara, ya, kepada pihak-pihak berwajib, kepada pihak kepolisian. Ya, silakan pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini. Nah, untuk para nelayan juga mungkin dengan program nasional makan bergizi gratis melibatkan kelompok nelayan berskala kecil. Ini menjadi peluang juga untuk para nelayan bisa memasok hasil tangkapan ikan ke pihak yang bersangkutan makanan atau program makanan bergizi, makan bergizi gratis mereka. Ya, seperti yang disampaikan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, mendorong hasil tangkapan nelayan skala kecil masuk ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis MBG. Salah satu langkah yang disiapkan yakni menghubungkan nelayan dengan kelompok pengolah ikan untuk menghasilkan produk olahan seperti bakso ikan. Nah, mereka dengan adanya program seperti ini, dengan gebrakan-gebrakan dari pemerintah daerah seperti ini, Anda bisa memanfaatkan kesempatan untuk lebih giat, lebih tekun untuk mencari ikan. Tapi tetap prioritaskan keselamatan, pertimbangkan cuaca dan situasi dan kondisi alam yang terjadi, pendengar. Boleh kita harus giat, harus lebih ulet, lebih rajin untuk mencari nafkah. Karena memang profesi kita beda-beda yang tidak bisa dipungkiri, pendengar, baik itu di darat maupun di laut, yang lebih mungkin dianggap ekstrim ya bagi kita-kita orang awam. Bagaimana sih nelayan itu begitu beraninya ya, begitu nekatnya. Kita menganggapnya seperti itu ya, ketika melihat para nelayan, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang melawan cuaca-cuaca yang kurang bersahabat demi kebutuhan hidup keluarga. Sangat ngeri sih sebenarnya, tapi bagi mereka itu sendiri hal itu hal yang biasa karena itu sudah menjadi profesinya mereka. Tapi itu pendengar, boleh kita boleh mengatasnamakan profesi, mengatasnamakan tuntutan kebutuhan hidup keluarga, tapi itu keselamatan itu diprioritaskan. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk selalu menyampaikan prioritaskan keselamatan, apapun alasan, keselamatan di atas segala-galanya. Ya, masalah uang atau barang bisa kita cari, tapi kalau nyawa ini tidak ada yang jual lagi.
Bahkan tidak ada yang jual, pendengar. Ya, perlu kita sadari itu ya. Kita tidak boleh lalaikan imbauan atau peringatan dari pemerintah daerah atau dari instansi-instansi terkait terkait keselamatan warga masyarakat yang melakukan aktivitas baik di laut maupun darat. Ya, mungkin Prengah sebelumnya juga banyak informasi-informasi yang sudah kami sampaikan dan menjadi perhatian serius untuk kita semua warga masyarakat yang ada di Kepulauan K maupun yang ada di seluruh Provinsi Maluku yang masih bisa monitor bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Langgur. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkait keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan kelakuan-kelakuan anak-anak remaja yang tidak berpikir manusiawi. Ya, bukan saja remaja ya, tapi ada kalangan-kalangan lain yang memang belum sadari penuh terkait penggunaan knalpot brong atau racing yang memekakkan telinga, yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat, lebih-lebih bagi anak bayi maupun lansia yang sedang istirahat dan juga orang sakit yang sedang harus pulihkan tenaga dan stamina. Tapi begitu mendengar suara berising, suara yang sangat mengganggu kenyamanan itu, justru kesehatannya semakin menurun. Karena dengan hal-hal seperti itu, Prengar. Jadi ini tidak boleh dianggap remeh. Nah, bagi siapapun di sana selaku tokoh masyarakat atau tokoh adat boleh menyampaikan terkait hal seperti itu, atau mungkin warga masyarakat yang selama ini sudah benar-benar resah dengan perilaku-perilaku anak-anak remaja seperti itu, boleh ditegurkan, dipanggilkan, diajak komunikasi secara humanis, tidak perlu langsung melakukan kekerasan fisik ya. Karena kalau kita melihat karakter anak-anak remaja sekarang ini, kalau kita melakukan tindakan fisik juga mereka tidak akan kapok, justru mereka berbalik arah menyerang kita. Ya, memang tidak semua, tapi ada seperti itu. Nah, itu yang perlu kita jaga. Sikap adalah menjadi prioritas untuk mengedepankan itu. Nah, berpikir berjuta-juta kali sebelum kita mengambil keputusan. Tapi memang tidak dipungkiri ya, ketika terpancing emosi dengan hal seperti itu, langsung kadang tidak bisa kontrol kita. Nah, itulah yang kita waspada, Prengar. Bisa mengendalikan amarah murka kita, nafsu kita, emosi kita. Ya, memang tidak bisa dipungkiri juga, Prengar ya, karena semua itu reaksi secara alami. Nah, baik saudara Prengar, terkait hal-hal yang lebih penting lagi, Anda boleh sampaikan bersama kami di saat ini di Halo RRI.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Langkur, masih kita bersama di Halo RRI. Iya. Baik, saudara pendengar, dengan banyaknya tenaga medis yang memadai, baik itu dokter maupun bidan, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada

warga masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Karena rumah sakit tersebut terus memperkuat pelayanan kesehatan dengan dukungan tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Ya, seperti disampaikan Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, yaitu Dr. Yesi Lasol, pada perayaan HUT Rumah Sakit Hati Kudus Langgur beberapa waktu lalu, mengatakan komposisi tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut terdiri dari 70% tenaga medis dan 30% tenaga klinis. Dan Yesi Salasol menjelaskan saat ini Rumah Sakit Hati Kudus Langgur memiliki 14 dokter spesialis yang siap mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dan dokter spesialis tersebut mencakup 4 bidang dasar, yakni penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan. Ya, selain 4 bidang spesialis dasar, rumah sakit juga memiliki dokter spesialis pada bidang lainnya untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Bidang tersebut antara lain spesialis radiologi, paru, dan mata. Ya, Direktur Rumah Sakit pun menambahkan pelayanan di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur terbuka bagi masyarakat umum maupun peserta BPJS Kesehatan. Dengan dukungan tenaga kesehatan dan dokter spesialis yang tersedia, pihak rumah sakit berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Nah, mereka mungkin ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait pelayanan Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Yang jelas di sana sudah disediakan dokter-dokter spesial seperti yang disampaikan tadi, Prengar. Ya, selamat menikmati pelayanan dari Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, itu hal yang biasa, ya, tidak perlu dihebohkan. Kalaupun mungkin memang tidak bisa dipungkir, ya, kadang banyak contoh kasus yang terjadi di rumah-rumah sakit umum lainnya terkait kelalaian pelayanan tenaga medis di rumah sakit mengakibatkan pasien meninggal dunia atau justru meningkatkan keparahan penyakit pasien. Itu banyak terjadi. Tapi dengan adanya kasus-kasus seperti itu bisa dibicarakan dengan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya, baik itu kepada tenaga medis atau kepada pihak rumah sakit untuk agar semua bisa ditangani. Masalah-masalah seperti itu bisa ditangani dengan komunikasi yang intens, dengan pelayanan yang baik. Ya, baik saudara pendengar, kami masih bersama Anda. Kami kembali hadirkan satu lagu sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

0: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, saudara pendengar, kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kembali kami hadirkan informasi-informasi terkini menemani Anda di saat ini yang sudah mulai beraktivitas baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Ya, selamat untuk berkarya anak-anak bangsa, tetap selalu teguh, tetap selalu semangat, selalu kobarkan rasa semangat di pagi-pagi dengan inovasi-inovasi terkini yang Anda boleh terapkan dalam tugas dan tanggung jawab Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, dul jalani taklukan dunia. Taklukan dunia dengan karya-karya yang bagus, karya-karya bakti, karya emas. Baik, dengan kerja keras tentunya, dengan inovasi-inovasi terbaik, inovasi yang hebat. Baik, saudara pendengar, selamat berkarya anak-anak bangsa, taklukan dunia dengan prestasi yang gemilang, dengan perjuangan-perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah. Ya, dengan potensi-potensi diri yang mumpuni terus ditingkatkan, dieksplorasi dengan semaksimal mungkin. Untuk mana menaklukkan dunia ini, pendengar, tentu kita tahu begitu banyak saingan, begitu banyak orang-orang hebat di luar sana menjadi tantangan untuk kita, pendengar. Kita merebut posisi yang lebih bagus, posisi yang lebih tinggi, dengan ambisi-ambisi dibarengi dengan kemampuan kita, pendengar. Boleh kita berambisi, tapi kalau kita memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kemampuan kita, capek juga ya. Maka dari itu ya, dengan potensi-potensi kita yang ada, terus kita asah, terus kita tingkatkan, maka semua itu bisa menggapai apa yang menjadi target kita. Saudara pendengar, informasi perihal Gubernur Maluku Henry Cleverisa resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Maluku. Orang nomor satu di negeri raja-raja ini dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN HKTI Sudaryono dalam pelantikan pengurus DPD HKTI Maluku di lantai 7 kantor gubernur pada hari Minggu kemarin 20 September 2026. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan pataka atau bendera HKTI dari Ketua DPN HKTI Sudaryono kepada Henry Cleverisa sebagai Ketua DPD HKTI Maluku. Dalam kepengurusan tersebut, Ilham Tauda dipercaya sebagai Sekretaris DPD HKTI Maluku.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Y David Josette Project Sosmed in Love. Cinta lewat media sosial ya. Ini sering terjadi ya, tapi jangan sampai menjadi korban penipuan lewat cinta ya. Cinta lewat media sosial yang marak sekali terjadi, Prengar. Ya, ini tetap selalu waspada dan hati-hati, jangan sampai Anda tertipu dan terlena dengan foto profil, dengan akun-akun palsu, dengan ungkapan kata yang syahdu, yang menyentuh hati, lubuk hati yang paling dalam, sehingga lahirlah perasaan yang begitu menggembu, mengorbankan segalanya, pada akhirnya Anda yang tersakiti dan ditipu. Ini menjadi peringatan nih untuk kita semua ya, jangan menambah angka korban deh ya. Pelajari peristiwa-peristiwa contoh kasus yang banyak terjadi korban penipuan lewat media sosial. Baik saudara pendengar, kita tinggalkan cinta dalam media sosial. Untuk para petani rumput laut, terus tingkatkan semangat untuk membudidaya rumput laut di Maluku, karena pemerintah juga sangat mendukung sektor ini, Prengar. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyepakati untuk memulai budidaya rumput laut terbesar seluas 20 ribu hektar di Maluku. Komitmen bersama KKP dan pemerintah Provinsi Maluku itu diupayakan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan di Maluku. Ya, rangkaian agenda intensif ini membawa kabar bahagia dan angin segar bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya para nelayan dan petani rumput laut yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan bahari. Ya, rencana budidaya rumput laut 20 ribu hektar di Maluku dikatakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam keterangan yang diterima pada hari Sabtu sore, dua hari yang lalu, tanggal 19 September 2026. Gubernur menyatakan ada beberapa wilayah yang potensial untuk dilaksanakan budidaya rumput laut, yakni di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, informasi dua bom militer peninggalan Perang Dunia II yang masih dalam kondisi aktif ditemukan di kawasan proyek strategis nasional PSN Blok Masela, Kelurahan Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kedua benda yang dikategorikan sebagai unexploded or Nancy UXO itu ditemukan saat tim survei UXO Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku bersama pihak proyek melakukan penyisiran menggunakan main detektor di area PT Impex. Temuan pertama terdeteksi pada 7 September 2026, sementara temuan kedua ditemukan pada 16 September 2026. UXO pertama ditemukan di sekitar patok 71 hingga 75. Hasil pemeriksaan menunjukkan benda tersebut merupakan proyektil meriam tipe 91 berdiameter 105 mm, panjang 427 mm dan berat sekitar 15,90 kg. Sementara UXO kedua ditemukan di sekitar patok 55 hingga 56 dengan jenis proyektil meriam tipe 91 long pointed berdiameter 105 mm, panjang 501,70 mm dan berat sekitar 15,70 kg. Karena masih aktif, kedua UXO langsung diamankan dengan pemasangan perimeter dan polis lain. Lokasi kemudian dijaga hingga unit disposal G-bomb Detasemen Gegana tiba untuk melakukan pendisposalan pada Sabtu dua hari lalu, 19 September 2026. Sebanyak 10 personel Detasemen Gegana diterjunkan dalam proses tersebut. Disposal UXO pertama berlangsung mulai pukul 7.42 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, sedangkan UXO kedua ditangani mulai pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur dan selesai pada pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

bukan berarti yang lemah juga masuk dalam kategori tidak hebat, ya semua hebat, memiliki ciri masing-masing, memiliki identik masing-masing. Kalau identiknya Anda mungkin selalu kuat, tapi secara fisik, tapi yang lain si B mungkin secara fisik mungkin lemah, lembut, tapi kuat dalam pikiran, kuat dalam pengorbanan. Ya, pengorbanan itu bukan semata-mata kerja fisik ya, tapi ide, tapi banyak banyak hal yang bisa dikontribusikan dari kekuatan-kekuatan batin, kekuatan dalam berpikir. Nah, Prengar, ya tentu kita tahu bahwa menjadi kekuatan dapat membantu kita dalam melewati masa-masa sulit yang biasanya membutuhkan dorongan dan semangat agar kita tetap selalu bisa menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya, tidak perlu kita patah semangat dengan satu kegagalan yang pernah kita coba. Justru itu menjadi kemotivasi agar kita lebih kuat lagi untuk menata hidup yang lebih bagus lagi. Ya, informasi pendengar, perihal perpustakaan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kini bernama Heka Leka. Ini menjadi informasi terbaru nih. Ya, perpustakaan yang berada di kawasan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, kini secara resmi menggunakan nama Perpustakaan Heka Leka. Penamaan tersebut ditandai dengan penandatanganan plakat oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta prosesi gunting pita secara simbolis pada minggu kemarin, tanggal 20 September 2026. Perpustakaan ini telah menjadi bagian dari Taman Literasi Martha Christina Tiahahu sejak kawasan tersebut hadir sebagai ruang publik. Momentum penamaan dengan nama Heka Leka menjadi titik baru untuk menghidupkan kembali semangat, kolaborasi, dan berbagai kemungkinan pengembangan fungsi

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Iya, Vindi Saverla jatuh cinta lagi berulang-ulang ya. Ini yang sudah ke berapa kali gini jatuh cintanya? Ataukah baru pertama jatuh cinta? Ya. Tidak bisa dipungkiri, ini sudah menjadi kodratnya kita manusia ya, jatuh cinta bisa membuat kita lebih dewasa dalam mengendalikan perasaan. Ketika seseorang jatuh cinta, hatinya akan bergejolak dan bergetar dengan hebat. Bahkan getaran dan sensasinya melebihi kebahagiaan karena materi sulit untuk dicari padanannya. Ya, kalau sepadan dengan orang mendapatkan harta karun, bisa gak sih? Lebih dari itu ternyata ya. Getaran dalam gelora asmara itu benar-benar dahsyat. Wow. Baik, kita tinggalkan orang jatuh cinta dulu ya, Prengar. Pasti semua merasakan jatuh cinta ya. Baik, saudara Prengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi pengendara kendaraan bermotor, entah itu roda 2, roda 4, tetap selalu tertib mengikuti rambu-rambu lalu lintas biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tidak perlu kebut-kebutan, tidak perlu buru-buru, kalaupun mungkin terdesak dengan waktu yang sudah dianggap terlambat atau apa, tapi tetap memperhatikan keselamatan. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti peristiwa kecelakaan di Maluku Tengah, meninggal dunia pada bagi seseorang pengguna jalan. Ya, warga negeri Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Silva Paliama, berusia 57 tahun, meninggal dunia usai ditabrak di depan rumahnya pada hari Sabtu 2 hari lalu, 19 September 2026, sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia Timur. Korban yang sementara berjalan kaki di jalan depan rumahnya ditabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor polis DE sekian-sekian. Atas nama Iren Katabal, berusia 21 tahun, bersama boncengannya Utari Ipaloa, berusia 26 tahun. Hal tersebut diungkapkan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Ibda Janet S. Luhukai kepada media MalukuTerkini.com di Ambon pada hari Minggu kemarin, tanggal 20 September. Dikatakan pengendara sepeda motor bersama boncengannya merupakan pegawai PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pendampingan usaha ultra mikro-mikro kecil serta koperasi. Ia menjelaskan kecelakaan tersebut berawal saat pengendara sepeda motor bersama boncengannya bergerak dari arah negeri Saparua menuju negeri Ulat. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara tidak memperhatikan pejalan kaki yang sementara menyeberang jalan sehingga langsung menabrak pejalan kaki hingga yang bersangkutan terjatuh. Akibatnya, menurut Luhukai, pejalan kaki beserta pengendara sepeda motor dan boncengan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Saparua untuk mendapatkan pertolongan medis. Pejalan kaki mengalami luka benturan pada bagian belakang kepala serta mengeluarkan darah. Setelah menjalani perawatan selama beberapa jam, korban meninggal dunia. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian lutut kiri, dan boncengan pun mengalami luka pada bagian lutut kiri pula. Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita cukupkan sajian musik dan informasi regional. Kita akan beralih untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
2: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.

2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km.